0: Wakin kai menga kame wakin ana kampana ni kida kipe tiepe. Ai ia vanuatu imi ni me una nafona nu wo watenga wo pui mewa. Eto ki mea una na kampana ni kida kipe vanuatu ane men miin korakoran ana tarau. Aki na koroin anannani wani kipe me te makuri ni kata meerwa na koyei. Korakoran ana kapene mani. Awaiyaki roiroi ni busin na nakareke mani ni busin ni kuatu COVID-19. Ari kin takavoni pa ina kontiepe. Eta kun apatse na kontia usin teipa, ena teimea toan dikin kai, teki peki pepa, ana moni pa ite tau teha, o ye itta yen kata merua, ake ena koroi na kontia open sky police, o menga katu meen aapeli nanun teki peki pe. Ake ete tai ayasan teha kinaki pa, ana tai te kampana ni wani kipe mei vanuatu, pa ena menga okira arona ni koroi ki peki pe. O esa te tau tehan saa moan teha kinna, pa ena karawa mo te tutuo imain, epus maia te mani ni ka bomi. Te mani ane ari e ponna ko menna na tau teakani usiran pa buokani ka nganga aki anana ngandiki menna na kaipuke ade HMNZS manna vanui ari e ina ko yubolu imini koronan terakai. Eta ko Prime Minister Laulimai Liatoa Paula Tabor Smith pa asan tuanga ki kain safata aki arota ki menikarikia ni meawia men ina ko nana kaipuke ni puakani usiran na ane pa anapaina te tawatawanan nanu. Eta ku laulipa ya sana kepinetse ni karawana pepeide ni irekereke me te mani ni kapomi anne. Me ena karawa ki roi ni peero ngaki imain eka paka ki te kapomi. Eta ku pa ariai kain taapu aki arotaki ntotoa ni nanoi anka ya karawa ki roi muandi nanoa ki tayan na kaans o rongorongo aki asan roko inano ni veia. Ondita noram rongorongon apenon nape. Esa rusen kanakuwa na kauring pa enakonani mga kakipe idiki anapay ni puwakan takete na ato ni kawan Ukraine active tapio watepong imi ni karawan na napuwaka e bubura e enatangi ni bubura ike enakakipe yeye na misaira wana drones baka boa ni min anawaki clip takete na yetapu ni metu ati ainteridei aika amaisa ika ametema yei. Eta kurusa pa tapo ake anatimetoa ni puakanaki, ponna na tapo Ukraine ake kakaroi yena pepeire ipukin anavaki ni puak, tapo ake ekakaroi yena drone, o ni kapene tapo ake akapunganaki iroia anatanga ni puaka. Etua ni perusa pa adia ini kapene akistaki kaini Ukraine, o tante imentau teaka meiseneniku ake opisi on Ukraine, ni wekua nikita na tepe, nkai enankati imetoa nkai anakakipe misaira o drone, ntakitena kliu. O esan teki na Iran pa yei tena kuroi, ni karawan te meroro mea Amerika ipuke ni karikean te pororoi, ari ena te metua ipuke ni karikean te rau, me eka metua pa etua ikona teki na roi, pa ena ka metua ki roi ni ngai te pororoi ani. E teki na ani ana sa te anapota ki Iran ipuke ni teita ki mesena niku, ai esmel pa ngai, imin na meroro na sakoropo ki ipuke ni tepe Amerika, e Marco Rubio, ari etakupa enakona nese nako te pororoi on saina ki nako te moniponga enaroku. Etakupa e kuawa aya maiskanuan te pororoi ane, aika asa aroi ati nanen te meroro, meakea e kona ante ekinna, pa enang saina ki te pororoi ane, nte taia veakua. Rongrong, menipanaani kiribes.
1: Ya naga, ya kani mengaruko nebe tain takapus pasen ki.
2: Iyang ini, Jangan kan dia jarak jera.
1: Aku kau ngora ara, sama kau ngora. Padahal dia kan tempat ni yang ibu kita harus pasin teriri kiai.
3: En, jangan kau ainan yang awak tak kau one down, kau harus pasin ibu kita jarak ada truck oma. Ada pun orang kini temeta atau escapees kita meningongo. Mena tempat ni yang teriri kiai yo, eh kangai dia kana. Pain orang kini kai ibu kini sakini kunim, awam merurungi metam.

0: Nagai, puncu kau yang neng nala ke anak abis pasin cionorak. Yang ni, otak abis pasin nani naya. Mende tapu ni makuri, ari tapi mau rakin temeta edit trakoma. Awak rakin tekun ed escapees.
1: Eka metu kat buat tak ibu kinti mewuri aku tu kiorak. Penang mengata uroi nuwa kini anak abis pasin yon. Awak kinti meta edit trakoma. Awak kinti kun ed escapees. Ketemen ni mau inanoni mei diri kiyo. Tepu pusi yang ibu buk yang ibu tu kan aku yanis, kan aku siapa nama ibu kini kapus takin pasin naikai.

0: Ay, pun cokwa we nang nang awa ke anak abus basin cionorak. Yang ni, otak abus basin nani ne ya. Menze tapu ni makuri, are tapu ma orak inte meta ede truak oma. Awa orak inte kun ede skapis.
1: Eka metoka te buta ki buki inte meuri okoto ki orak, penang menga tauroi nung wakina anak abus basin yon. Orak inte meta ede truak oma. Orak inte kun ede skapis. Ketemen ni mo, inanoni mei diririk ya yo. Tepupusi ya mi bubuk ya mi butuh kanakoyanis, kanakos ya na miyaus, bukin kabutakin basin na ikai.

0: tenir que ni gato pa kain nanon na pura kain imin nang pia pukura pura ni dewi ke
1: muri ko pa hiya ra break ya mai sinda kain mepung kwanto kwanto pung ngay mai ibukin ka pura yam imin nang makun pura pura nang tapa na makuri on gun ni wam
0: tenau ki nang tiawan dia wante pakan tahi na kon tiawan ruwa wante tahi di
1: yai na te ya tiawa kite pakan pu ibukin ka pura yakin ibuka yam Oje mereka yang itu awal ini dah bukti, awak mai sedikit.
0: Tapi apa? Kali ni orang ramai awak kira kini, tak awak ni buku lain yang ayah, the recognize a.
1: Lupa tak kami ngaroi ke pulau ni, tetap buat DJ Marina, nama kandil, and nama apa? Kamera apa? Terima kasih.

0: Nakoi mi erang asta mas, aku kurei Vodafone ni kata nota, paye kaluang anen kapungan aku na net service yon de recharge.
1: Ini bila sih nampak nampai ye? Sih nampak nampai kiri kiri wakanta.
2: Ayo mas, energi dong. Ayah kataya, kataya, kataya.
3: Mungkin orang mana, parin teleponnya, tuan aki aki aki kawalin ada mangan nako, Vodafone, aku wakan nangai. Device promotion.
2: Kalau kita ambil kejauhan dengan telepon, apa ini nako telepon? Kapuan kai de AO6. Telepon, apa telepon? Nanti buat apa bimbel wewa nak konte buat apa bimbel wewa? The model E14, nanti buat apa bimbel wewa nak konte buat apa bimbel wewa? Ah, tapi warik, aku kena telepon lagi kata Ryan Taylor. Aika, apa? Kenapa bubu kita gua boleh tidak jauh?
0: Ya, itu kan kau murah, aneh tu bubu kita gua, jauh aika meja kurang.
3: Iran jin nabe an, oh ya itu pakai nipu, bau, narun.
2: Apa angkai? Bawa amai yau sen, ane lagi rom tu pakai nipu. Yang nam kau wan telefon.
0: Ya, waktu bubu main de embesa QR, ane lagi nabe rom tu mewan persen tu pakai nipu. Yang di nani nak kau tayang telefon nak.
3: Atau orang ini tahu, nipu kau mana? Irau dia cara, ipa iri. Oh, Vodafone backing wakam met green.
2: Ina bay iran kai nana mane bet tuwa metwa dey tak met peso sport complex ibugini banin do ngona telefonia do wana aki aki ke khora mangan do water phone are ko wakane magaya ibugini wokam ke kai nana
0: ya jani apo bugitawan
2: ah niko so men dai ngai aya pakane ko kai water phone yon nan no kana telephone segi te baga e kana uro pa e bon nan babu kitawa yon te babu kitawa yon

Pendengaran panan Melody FM 89.9 ada tak mungkin tapi me tuan orang itu minat saya pura itu awak tenua. Ya kan Melody kau menam tapi ni ku kau tadi me pendengaran me ya iki kaya ni ku orang kaya me ni pun teka me yon tepas ke ya ni me yang kaya ni nana nam stoa. Pernah kau menapai aku yang ni senang aku menapai mayu ayu Melody FM ada yang nanti me tuan kau kurei kau ini nanti mikiran de tempat kantai ayu ni karokua. Tiada tepui nari, namun sila warai. Ram tetapi ayu, ngaya ni jadi tetapi upi aku nama awal dikin kau ya kuang ngora. Sena, di tanah aku dikara wo, wana kau im, nanganu ko awal ini nika, tapi metu ane pendengar ngai pukim.

0: Kangen ya juta Roy. Ya orang kaya kan kau betul kau pasti naik kau. Aibun kau korang ada cakap mana? Barang ini metode skibis, admin ni ngono. Ya orang ni minum apa?
1: Sering lewat airum. Kau kira tu naro naro kau kau. Kakak umur Roy, kau kau ni metata antuk yang mana wow.
2: Enari ini metata. Pada trokoma ke orang ini demeta, betul skipis ke demen nyungu, pun nara kei karang ini nevevi, asih tepu warun neveya, narun tebu orang ini pay, kita kuni kai me ayai rona menin ti orang ini narun te tara, te kaveri pay ni mesu awamai siriki, te me akan te tapu ayi pesusu ke rawat awameta ayai, awai tau tau guan ti awameta ayai rona menin nara kei kai. Mereka korona, pada trakoma, eva mentenango, engkau nasi kura mentan cium ada, ayah irongna menin de trakoma, kau ayah mengaku sana kau temenna.

Ah, ya kami aku te, tu ngurah ke, ngaya di menam tapi ni ngurah me ya, ya itu aku pun te, me tu anak angkai yang pun kakai terai me ni pom tekam me yon tebas ke, kau yang ian me yang am, na rawan ni kau yang anan te, tapi aku lagi te tay me angkai wawam mana ni, ni karo kuat ya wani me aku te tay reko na, me ngatau rawan tu ngurah te yang rongrongu, mem teru ni kari kerongrongu, panan kira pas.

0: Ya naga, ya kan memang aku nak betain tak abus pasen ki.
1: Iya ni, jangan kan jarak jarak.
0: Aku kau ngurar, sama kau ngurar. Padahal dia kan tempat ni yang ibu kita abus pasen teriri ki.
2: Eng, yon kawai nani mengawak, taka wawan raun, kapus pasin, ibukin cawara ke di trakoma, aripun nora kin temeta, otis keipis ke temeningongo. Mena poto niyango, teriri kia yo, eka ngay teakana, pain nora kin kai, ibukin isakin kunim, o merurungin metam.

Oh, aku pernah ngurah ya, nara ni mewa kian tapa kantaya. You ada tanya kaya pon itera roy ni mewa. Ya itera no uan, jangan orang tapa kian. Ay itera na paisu uan, jangan orang daya na. Ay orang ni paisi tetai kia, tetai itera dikit nawa mengkai. Ay orang tetai you mewa terain, ah tetai tapara. Anak ti metuan tangga tapi wate tetai kantani ngan rokon dokter pon.

0: ตรานเนี่ยสวยรู้ก็ง่ายนะวันนี้แม้ว่าแกเกี่ยนเดนแต่ได้ยุ่งกันเดนไม่ต้องเดนแต่มาแล้วนะอุตริปนสนาเดนไม่ต้องก็เกี่ยวกับเดนได้นะคนนั่นเลยบุบุตก็กันวันนาราวันก็กับสายอยู่เดนแต่ใครโปรเจกต์เกี่ยนเดนแต่การกีฬาเกี่ยนแต่ใครเกี่ยนสนาอันนั้นนั่นก็เดนได้องค์รายกันนั่นนั่นรงรงอิมาอินแม่งรู้คนอะไรตริปนนักเอ็มวีนะ
1: Benen ini baru jenis tergibes memakai nakorre jangan raina merah pagi apa nabe. Kuat ya pa ante ya mana na am ni mewakia dua kiai. Eh mana na am terakhir waktu ni mewakia pun terakhir kira ke. Eh tergibes Australia Infrastructure Program. Kena tak kena rana eh terkay. Am kira kira ke yo eh mana na kira untuk terdekat Australia. Ibu kita pena eh bautuhan makurin kat itu. Aki amana na kira untuk terdekat Australia.Narun ayaw sinikatani Brisbane narita ko rin na kinatake narana at the KPS Kete Kiribes Police Service
2: Perex
1: O te makete eto kantay na mapriya ki peso Nuwakan me te peso runabouts Ibukin ka po na wan ika me anakarobay te Kiribes O ayatake narana pati opening to credit markets Kete OIM Te makete ayo arina ti metanan office te customsOn wakan met the roundabouts ari peso. Ika ko waki pa ina nanta in para wan makuri ni katite o ina pes te kaka makuri met the kapiror o tibo nanta in te makuri. Inge nani o yoto wan at tapen nam karikira ke ete kai. Ina taraya pa tani makuri me ake irikiri ke met the makuri ni katite amanen on na mekina te mengaroy nanta in te makuri o isinanugun awan te makuri.Seksi ngaya mete mengaroi nape mete botu nama ta, ne waki akan memakuri kati tiye kai. Iti nato andi kibatu wana meko konta pen tekai. Oi pukin nane, oi asa tekai. Nikari kei ana poki kau rau re pukin bismayan tang-tang. Ne iya ngo, nikata meruan iri kiri ke mete makuri kati tiye. Aki itararuai naro na yaus, nikata niye Brisbane na ari takurunga. Imoan nara headquarter te bota kini Brisbane ni besu.O te maake te ni te rangkain ka punga ki korawana. Ari inetan na naopis te kastam irarikin te peso runabouts.
2: Pogi aki a teki a khan niarana ki patinan grievance redress mechanism ke GRM boxes. GRM boxes eika ya susuwa ke ni katua wiki men na naopis te kai. Ibu kinti na nuan roi tang tang me kata merua aki a karina kin te pogi aikai.
1: Seksi ngaya me tang-tang me mui puakan katan yu ya tahan makuri. Obun tahan meakan wakan me makuri ni katite ya kaki apu utuhaki iro tekei. Ako naan pen ni karinaki the GRM box. Idarikin naan yang kana yeri ki yang kupone. Kana mekin omu umurin tapun katite iro ya naki. Atat yakini makuri ni katite. Kaki apu utuhaki inti High Commission Australia rinanam anakarikiraki e tekei naran naikai.Tuan kemakruai ada ika waridi ke kian terdiri ke tepi mengano terdiri. Wawa kapungan akin tiada ika akhiri on kator kaki meruatan perawat makuri ni kata itu. Tenua kairuan temenna nakon perawan temakuri ayaki kukuri naran makuri tahaku. Awa kaswanya kian temenna bikin perawan teri pos ni makuri ika akhiri. Nimewa angan akia ada pain tangira ke katuka kian tepi on mana. Onowa.Kain nanuan tebakamani bukin tekari ke makurin tahapun katiti. Aki, etara ruaya tekai. O tekai suwa, makurin tebakani kawairi kita biwa. O arumi kamu yepuakan aku yang aine meyatei. Inanun me idarikin anatapun katiti yeka etara ruay tekari kira ke et tekai. Kanarno bako kupen nuri, kanamekin onung waikai. Weakuan di bosini makuria kane, nakon nananampan terepon tekai. E isuwa ni mewa tuwana, wawa ni mewa.Nimewa tawana nimewa. Kente meri at thekaisafeguarding@detratech.com. Kente kawarira narobis kente besolosh tu itakuronga. Uringa re tapira ni kapene taraguan tirau o temui roi om ripos narin ni kubuki ibukin karukurowan roi anamakuri ibukin tarante itira ei na thekai.
2: O ibukin na pemirungurungo o te ripos are kukarukoy nanan behira kene karinda inanan nara GRM boxes apenu ni menu roi.Am ribos ada pun koroi aku kena ane kau tanya orang kau itu setan tang kiri aku kena ane pernah ki. Tapi orang ini kahwa kiri ke pernah ruko ini ane pergi ram tang tang me am kata me ruah ni dekiri ke me makulin katiti ya ki etar ruah itu hari kita ke atyakai ayaman tapanin ano kuro roy na nun na namakuri inanon pusmayan mekayakan na mitantang o katameru ano ko untay na nape eriay
1: na katameru nilikili kime makuring datiti yaki taragway takarikiraki ete kay ayaman tapanin ano kuro roy na nun na namakuri inanon pusmayan mekayakan na mitantang o katameru ano ko untay na nape eriay kung nasisira kipa pugin tira te kay itara na pati tira ayo eng ayo pugina pero tangiri te kay pa na kiri ta kina ayo na ro ni kampana ni katiti yon kiri pes me anatan makuri o potan na me ta kia wakan me niri giri ke me makuri ni katiti ya ki atara roy anapun pen roy ni memo tara roa ki roy o na me kina te mga roy ina na ta hinta makuri ingin nane o urimari kere GRM boxes kipo ki bikin kusmayan tangtang me kata merua ni ri gere ke me makuri ga te te ya ke eta ra roi ta ga ri gere ke te kai ata roi ga ni non a ya o si me kata ni policeman na re e makuri ya ki ta tia na ita koronga i mon na opis te polis e tu pata o no na te ma ke te peso a re es pata ta pe makuri ya na te ma ke te yo a re e te na tan opis in the customs te peso no a ga me te wa na paus
0: Oh, yon naran me wa kei na nante ta pa kanta ya yu ara ta ingkai wa pui me wa de menis na kon no wa mga mawa na patirain na kan pa ringa ro kon na utare pon te ta ta ye ta ita para ang kuya ne wa kito kin me wa ke me yon na pa ke pon wa ke na pan kai ra wa ni ka kak po sa yu ere na no rang kan ne ro kai ye ro kai yu Meuri, teni mea wakia.
3: Meuri, teni mea wakia.
4: Aku nanda uri.
0: Meuri, ngei wa terpon meia.
3: Meuri, ngei wa terpon meia. Meuri, ngei
0: wa terpon meia. Kona meuri mei pikene peu. Tisraki na koin pikene peu ya kaangai. Kona anga eesi kia kaidua. Kia kaangai tisraki. Tangi tangi ni kapene. Ana kona ni rekereke metan maguri ni kateite ya yu. Ki merena ya tani maguri. O kain. Community. E saan ne kia kaidua? Ngayi aka kanak wari? Ngayi aka kanak wari? Ngayi aka kanak wari? Tangitang ni kapene, anakona ni reke-reke metan makuri ni kata ite ya yu. Kei imere na iya tani makuri, meka inta kominati. E saan ni kia kaya? Ayya, pun nangis roi, kanak wam katik roi. Ana tikiroi apa nak kuim tebakan tayai. Asa na nora akei mena.

0: Tetanya yu senang tau rain kapan yang ngurara nak kondana rungurung ala sponsor. Angka iya panepo aratai ke sena kapan yang ngurara nak kondana rungurung ala sponsor naral mewa kia yu. Aya kaina na paten mewa kia. Imuin nam rungurung ayu sa mga emang tau rain kan nende isi ko mem rungurung ni metang. Rungurung na pia mau tepe tepe ke mem teru ni karike rungurung. Ngayari pan panau di kini kakai tau na ko imke ko sandei ta tani mewa kia ta kantani ngapain na koroi kanuan. Tepakan tanya yo mekan ni. Kio angko yang niya kiri kam tay. Mengapun tay na napeng na kun tay ngapung.
1: Kam nipe ni nimeo rite na sengkibes ni makin na korore. Jangan rai na merafaki opa nipe. Kuata ya pa ante ya manena am nimeo wakia dubi kiai. E manena am dakakarwa di nimeo wakia punta karikiraki. E tikiribes Australia Infrastructure Program. Kena tak kena rana at the time. Amu karikira keyo emane na kiro de dalte ka no Australia. Ibu kinta pena e po tohan makuri ni katetei. Aki amane na kiro de dalte ka no Australia. Narun ayaw sin katani Brisbane narita koruna. Kena tak kena rana at the KPS. Kete kiribes Police Service.
2: Perex.
1: O te maketi e te pentai ni makuri aki beso. Nuahan met beso runabouts. Ibu kinka po na wan ika me anakarobay te kiribes.

Ya pun pun apa tetapi ini nanon te tetapi dia kayu ke orang ini pesi tetapi ya kena makin nak kipon tetapi na mengen nan ya kan tadi ngapa apa kita ya pun tu kita nanon dongong ra tapi ane kuna me ane ni kah tangi roy nanon te tapi orang tetapi dia kayu ate takkan tadi ngan apa apa ya pun mana pete tapi mesu me tapi sirawai nanon te tetapi dia kayu orang tadi mungkin ayah pun tu wana roy te menis mungkin dia wat tetapi na Ay kaya rin po nung rin to kinakanoan na rakatayri kinakoyim. Tako pa, wasa na kukuray kin, roa na kimiraw na nun te tatalmeon tayo na kung nakarukuas na mga rukuray to kinangkay. Mauri nga, ari na mga kiro ko. Mauri FM 89 na kung di nga pong tayo na kutataniyayay na kung po nanawa. Ngayon di kiraan nire tatupi ari isan roa roa niko. Kurapan roa na kiuram, kurapan nung ram. Katikiroi ku na nam tairi kayu kona mesuroi paina tetara tara roi sapoma

0: Amen, tapi kau rau rini rini akan aku sanung raya kini akan nanti pergi nang rawing kait temen isi mungkin cewa isu rau aku temen tana pen pon rau nang yang nung rai dari kini nam dari oki hoi yang apa angkanya tetai ada senang wah kini akan mengalih tana ku kanu nam kenga pun ayun nam mama nape ni kaki bos dari temen mewah kia nama apa pun kami urukan apa angkia dari kuna tau rawing menga rau nang yang kami ruru akan nang rau ni mewah kian tenga pun ayiki ay manes na mga tauroin wak han pusmain kami na kontenan pantarapon na destime to andere itakia isuwan mea wak eta paro wawa awa isuwan mea wak asna pun tauroin na pangkandi nung raya kina na rungrung responsa ari kuna karke yaiti am rungrung yang ane ako tauroin na konara sisiraki kanaro na paya wak kan wanara ni mea wak kia wak arasiraki bukinti tinga po ngayo yonte ni mea wak ya ya pun dari tempat pelan kami awal nak koim, asna kami orang nak respons tentang apa ngayu tu pota kipu kenter wan temauri mea katu kioraki, ni mangan hari tapi mete kioraki ate cokom, ada skibiski, kenga yang kaya ti mea tu, ni pota kakan wan tu ikai, ipu kendera kaki pos yon tani mea wakia, hari kipu kendera rong rong, era ini kakawa kipu kira, yon ora kaya katu cokom ada skibis, ngayu ni nak tengah mangan ni, ana rong rong respons ayo.
1: Nekata rawaki amne me waken de wike yo men de pota ki kin de meuri o kata ki waki ni manga na reta be metu pan na ra kai kata tro koma for this KPS kwa tai ni manga waki na pe ta kapus pasin de le ke yo en en ni manga ta roi ni kankai nu waki ta ka wo an down ni kapus pasin yo na ra kin te meta e de tro koma o ra kin te kun e this KPS ke te men ni mo te pota ni yo bukin de le ke yo ka ngai te kana pa ni ra kin kai bukin sa ke ni kunim o mer bungin metam on tehan ante tani metang e kangai healthy skin bright eyes take your dose ora ke kai apun rang ine bebe o ko nan de kiro yo metani ka tene me an kai re ke re kiro ya de e ka wore re ke ak yam tu pina de re ki te tro ko ma pun ora ken te meta e ko nan ka re ke te meta ki in kana ye ki montain de to ko ki ke ni pai ora ki ya ki te ske bis pun ora ken te ku ne re ki men te men ora ki e yere na ki pate mites o ye ki ko ma ora ken te meta e rin no kon te kun o e ka pun ye eka hawa ki penare ini kur roi am dosa eka uwa maizia ibukin tiwara ke this KPC ibukin apa anamakuri temuan dosa e siringa temenare ina nuntukun me yeke siringa tepunimua to wana te wiki mina kuna nime amka uwa an dosa pa anapeapenin siringa ki punimua aki aspara ure iai gana yeke montai ni paino ora kiaki oye kunaane karike tememera ni puro ki ora kente kirine ora keika ya kurin site puaro ne veia mente ipuaka ni pai ke tautauan teometa eye irouna menin te ora ki e temeka ni pe susu kua kuruna pa de trakoma e veve mente nao gana esikura metan teometa eye irouna menin te ora keio oye langa gusan kon temenna akunaante tokuwa ki ipon menikati metuante kaisaki kapuona akin roi tiro kintainako o tararuana paena isaki roi me wakinante te pepei o te kaburun tiran e isaki o te tobu o waito koko animeki na kon nimekin nan basin na ika anakabutaki ntetaye yo. Ena mea tata pata kapusi basin na yo bon si te po meri mei maina. O ibugin tuto kon te trakoma o buwa painara aika anakabuanaki pa te tetracycline e te painuai meta o te basin e te isotromycin. Te tetracycline pon te painuai meta o wa yo ori anakanakia tei aki eswapungeki na kon nunuwa te namakaina. Te acetromycin, te pasin ya tiran. Anak-anak ya teh yang menunuwa nama kain anak menunuwa takun teririki. O te pasin ya te acetromycin. Anak-anak ya teh yang iswa teririki nuaya rakir. Te pasin ibu gintu tokoan te skabies anapun si yang anak teroro menunuwa takun teririki nuaya rakir. Ibu kia pikoko a teh ya ke yang nuwa teririki o korak ya ke yei rowi orakin te buro anak pasin me anak-anak te kurim. Ibukin kami anuaya menjawara keyo. Eka hawa ki pokonarei namara ke keni kakanoa piruto mi main na kona moin te pasin. Ibukin tutupuan naora ki aki anare ke na koin. Naron temera ke ni piruto te momuta o te kanimuta. Saibu buo ki omna nga arapoutoka na koyeta ni kapus pasin. Ibukin merubungi rangkai o ni nga apong.

Ah, kuas pasan orang yang kita nak rungrung respons lagi. Ha, takkan tadi ngan kan ya pai emetan tanah pun dekira irum terungrung ani. Jadi ya yang kan ya mah terain. Ayah orang kan yang bersemai kong kue dapat tahu orang yang kan yang rona mekan ni. Yo, nara nampan tarapun nara isuan ni mewah kita perawa, hawa isuan ni mewah. Eti metong kan yang mah terain. Ah, sakkan tadi ngan kami nak pun nara mahu sesrek. Eh, kangai mungkin dia akan nanti ya kata orang yang mewah kian tuwekeng.

Hoi pun si tapi meten warik di menisa nang puro iban wa de sangra. Di meton ma tera ini kis na pun wa kina kun de tanak ode kite ni kira narata yo naran me wa ken de nga pung ei. On kan tani ngai diki tokon narata pun. Na koi mia ke kam tauron manga de tari ki kanon nara sisra ke mena yo naran me wa ke yo. Na pun wa kina kun kai pun di meton ma tera ini puke miki. Senaka ketangari kita ketang-tang ayo ibu kente tokon narata pun na bersemaya kemi.

0: Ya, kanga ya yo taroi. Yerang kaya kani ka pata ki pasin nai kai. Ai bun ko gora di tsogoma. Para kin te meta di skibis edimen ningo. Yanang nyuminu atu.
1: Sing lawa tai rum. Wak yo ta naron na ara kai kai. Kakawo ngoroi. Wako ni meta ta. Antuk yam nana wo.
2: Ineriyan ni meta ta. Pati trokoma ki ora kin temeta, peti skipis ki temen ningungu, punnoara kei karangin nevevi, o si tepu warun neveya, narun te boha ni pai, kitakuni kai, me egei rouna menin ti ora kin, narun te tara, te kaaviri, pai ni mesu, o waamai siriki. Te mehan te tapu epi susu, ki eravata ometa iai. O wai tau tauan ti ometa, egei rouna menin noara kei kai. Mekoa korona, pati trokoma, eve mente nangu, nkana esikura metan tiwa meta, egia irouna meninte trokoma, kwa ye menga kusana kunti menna.
3: The waterphone make up nansa, simen de kabong ni karekuwa de karnabong. Kareke kanom, anereke de 5 up yon te tenebu intara, ke tenebu intara de recharge. The 4 up yon de wabu intara, the 3 up yon de tebuin antara, ke tenebu de 1 antara de recharge. Or the 2 up yon de wawa, ke tenu antara, no konto ono antara. On net money, ibukin de wawa antara, or the tenu antara, en abena daina de wana tebong. The ono one recharge, en abena daina wawa tebong. The tebuina, or the tebuina de wana recharge, en abena daina ibukin de lewa. Awai tu wabu intara, ibu kini suwa debong. Awai kartu nariki, ada tiada intara, atau tiada wabu intara, ada uri charge, ada nak kena ada benda taina, ina nun tepui na debong. Iri bu roy, ati kau nak kahiyak ina kau yang, nari kari nakim, nari demeka penansa.
4: Holy pass. Orang gay tebur roy, yon te holy pass.
5: Kariki am dada, ayak kesana, awak kasi pilih kebonana. Cinta mana intara, bona. Ina nun tepui na debong. Orang gay, star, doana debong. Ibu kini kari nam tebur roy yang. Iri semua akhirnya kita kuyai. One home.

Mendengar orang-orang para sponsors, anak-anak kosan orang raya kini akan repot akan makuri tapi uang merekam panat tapi uang ke sana pen dari si kami akan wan wahai bukan tengah pun ayo itu aku payah pendek rai rom ki tapi uang apa mai buku narang ini kakawak anpun kakawang orang apa mai kakak metak nak mk kan arun apa kodin aku ikan orang negara orang arah sponsors saya kai mengen nane desang orang. Nah, wakin aku merita nusa otai dekin kaya pun itir roi vanua ke naro ni estante ekin na. Sena timetan wakin aku. Anna pun roro ni kuriki meta peko rauri nedine. An timetan apa ni karamere na iti wawa maikai. Na yarong orang orang kelas sponsor saya kaya kita kena terima tuan apa yang orang raya kini merenang naku awal ini dene tentang apa ngayo. Tapi tante itu kami orang naku im menpanan meori FM 89.9 kaya kupon terima tuan apa yang roronai anu orang raya dari kita nampai dia. Sena wakin aku meri tante tentang apa ngayo ibu kita sangra. Asal orang makan itu wari lajau. Meto wari talk si Mason Boy ni kuna iya itu kuna ngayo kuna karikai perom.

0: Ah, mamalu, amen ku nam na bene. Wan warik di minister nang bo right way wa, di saura. Tapi warik di tem yang kai ge, haas na mga tauroin wa, ki me, kanwan na pem kai ngapu ngayu, di ita namin, Mary FM 89.9, nam mawani kaki po, sari meten na nam program. Ngayi rin kai ipun si tapi warik di tayo nang bo right way wa, na, rani kumang kani me, au, ana rong rong rong rika response at the one ayu, Rona kina pa meta pa kura kaya kuna kuna ng raya kini imain po buon roi ruay wa tisong ra
1: tentanini tentanini Leiko, kung ano ni ka para patira ana services na kote te kampana at tentanini
2: ngayon ni kakaung roi panapoti ko ni kaurin ko ana services me ana products ami kampana at tentanini ay kay tabi wana kako ne ana services tentanini ibukin po kami ana electronics ne akatinan ako naroon to wana kundanyan laptop keyboard me ana mouse protectors o hape siri
1: awal na pala awal na naida kurra pa tentanini
2: sa kisingay man na song ko riki yeh na pata yan ink o donuts ibukin na mi printa ne akanan ako
1: yaramane kurra pa ako ay taw
2: si tinazana pa ni kapon ako specific dish ibukin to na mi mete internet o si bubukin na pa ibukin na mi wifi ke kanimakin na mi wifi o anakangangan ako
1: akantawa mo Orang yang kepala nak ku apa tiada kesifik dish.
2: Ing, kesifik dish pun tu wana. Anak services tentani ini, hari itu metu angkai nuaki. Orang yang kepala nak ku, ibu kintu meyakin met internet. Ayo, hari epe ni pusena. Orang yang pilih maga, orang yang fast, anak connection. Hari aku nak pun kau kuawa, anak aku nolia ni kepala. Nipona, aku nak kena pakai kuawa, nte poi nano. Si bubu kena pakai bukit nam wifi installation, kita ni makin nam wifi, me anak angang anak.
1: Awak ini apa rana serius tentang ini ayo? Bagi aku rana bentuk mail anda ningan non nape, aku aku aku, ringan untuk kasfitiks. Yang ramai tentang ini mana kasfitiks?
2: Ing, aspun kau rana bentuk tani yang ipa ya kita hamtang ini mail ora. Aki akia inano ipeira. Si bubu kena pakai bukit kat me akin nam internet si Joan nam Starlink, kan aku kapua mente tapetowa.
1: Emana lalai? Emana lalai?
2: Jika boleh nak guna petayan solar systems, asal guna anda perlu install ibu kimi ni katanya.
1: Awak ni mesti ini kita tentang ini. Anak kau pergi ayu ada sura. Kali ada benda kira ke point case. Awak guna anda perlu install ibu kita. Ya ada kiri bas. Tapi tak pernah. Mama kau korang. Baca dengan aku tentang ini. Enak tahu orang ibu aku.
2: Eh, terpulih tentang ini. Ibu kini program yang nana nampak. Eh, suah wawa kia. Wawa nuwa wanwa tenwa awa. Isuah tenwa kia tapar tenwa. Ninewa. Ke isuwa tenua akia towana wanua. Ke email na kon esmoi@tendanini.com. Ke timonipe@tendanini.com. Ke kawara anamanga tendanini in the basis code complex on bunna na main ibikinipeu.
1: Ewana di gribas taita para. Yogi anamataro wa tendanini ibikinipuokam. Dinano na pahayla makuri na taka waika. Wow, dinano pa inyali mwengam dinano nteritak. Awasaksi ngayak. Yohan na datunem na tis nantay.
2: Kamrapo ham na tikiroi. Mayroon na mi kampana. Tendanini.
1: Yaman!

Amen. Tapi korang nabi awal one kan orang nara meten nanam program hari esti meten wah kan orang nanti tanya. Tapi me awal orang kaya di mana esti mungkin doai wa. Asna orang kan itu wah nara bubusi hari esti nukoi nanun bawa ke kangai dia kana. Meori FM 89.9 tengah pengayu. Ya bubusi me aku kata ngan nabi aku nari thank you Lord for your blessings on me. Papan katik roi nakoi ra. Ngai sa mga kauya tengai nayu ni koroi tapi rai kaka kuakuru. Kurara pa ha tapi roi ngai mekan ni. Aya kami ori kumang kuya desa kawa kanon nara meten nanon program tinga po ngayo nam tapani ko ng rame yay kawa yasan de kenkan yung kunam mayo nanon beo na tauruan ni katang ngaw kanta ni nga pa ina roana kanon es pangam makikutapin yang way tinga po ngayo es kakaita uriki ngkaistime atuan kawa yang nepe kanon tangay na yo.

Awa yona panga na rapo busi mangaspar kona pente ta yeyo kanga ite kana. Meuri ite yako kwa katanga kuna taravari kiriki hari original pa songora meikai. Korapa. Ngaya te taka meuri na pena kwa imde sa metendanem program nam tapa ne kwa san rona ime yei. Aya taura ingane kuna mte ente nga po ngayo taravari kiriki hari ako tangira ngane de original ke dia panda nenea kiron te te yenroi. Mana ibu utara? Awak yang kan ni kurang mari kuat angiria. Ah, tekan tanya ni apa? Kuna pun kakak meyakui yang orang yakin na, namun tapa ni kuasa day time yai.

Nako ya na usu tamena e temesta perua. Mesinana e raisi ni pure genroi. Tarina me manina ona sina mesipuna ni kapene. Awa ide kede kena ko teroro temes. Sakawase me te kukure payasa ni kaya kavitiana teroro temes. Nuwa pui mwano uwa ni mei wanga uwa pui mwano uwa. Pukini metena ia puni kuru o rakina. Tapatana evine nrau ia pena inu rau ya merakei. Awani meirun tarina, maanina, na sina mesipuna ni kapeni, awaipunu puna esiku metangirana, Joakim Arite. Awai yungkani iriana tenina retangiraki, apentiroi metakapaya.

0: Ya, karena ya juta Roy. Ya orang kaya kan kau tak kira pasti naik kai. Aibun kau kau rasa cakap mana? Para kinti metode skibis, admin ni ngono. Ya orang ni minum apa?
1: Sinang lawat ay rum. Kau kira tu naro nara kai kai. Kakak wong Roy, kau kau ni metata antuk yang nana wowo.
2: Enarian ni metata. Pada trokoma ke orang kini demeta, betul skipis ke demen nyungu, pun nara kei karang ini nevebe, asih tepu warun neveya, narun tebuahan ipai ke dekun ikai me ayai rona menin ti orang kini narun ti tara, ti kaveri pai ni mesu awamai siriki. Ti meyakan ti tapu ipe susu ke rawat awameta ayai, awai tau tauan ti awameta ayai rona menin nara kei kai. Mereka corona, pada trakoma, eva mentenango, engkau nasi kura mentan tiawameta, ayah iru na meninde trakoma, kaya mengaku sana kunte menna.